Kamweta Catherine kusasina na kazina tebagala afune kazina kamani mnukore izayo kiro kiramba of a piece alina red sun. Butina wana buwamana dakika mnana zonkeza kara msaha zili tane zoro wanyenki ya kara. Tutahira saya itu ya kabidi na bataiba itu abastan bika abanka bagamba baida bagendo sule kona tunga obu hereza wabo. Obu kuja kuwa ni kukonyi la kuya ombuna kugalinka mazima haroho ebintu wabiku wani bilubata kubi mu business baida bagendo sule kona tunga business runs tubule kona tunga agriculture loan ebintu bisubule kuba nebikulu batira kurungi muntu wa mukama gena maizino kumpuliriza akairikano konyini abo newa baguda batuteka musente musaya itu enu ya kabidi.